gimana kemerangku? Iku lagi mana mengicoro? Gimana pisau gak jumsozi?

Sengiyumva Eric Mukagurutsi turi kumwe mu isabato y'umugisha. Turagushimiye ugire igitondo cyiza kandi ubandanye kororanirwa. Gitondo cyiza, uninde ni divine. Divine ari Mukagurutsi nawe ari kumwe natwe. Ngo aratunga cyane kandi yahimbawe. Atwe turahimbagwa Divine no kubana namwe. Nawe ninde ni Inosa Mukienzi turi kumwe. Nuko turirimbo turimo turaduhimbana.

Gashingwa turanezerwa n'ibiganiro muduha ngo cyaboneraho n'abaramutsa iko sakanya kanya ko kuramutsa kari imbere nibaza yuko ubaye hafi akanyuraza kugahaba uninde Samso ari hariya imugamba nawe nyene nagire igitondo ciza cy'isabato Alphonse murwiza ikarusi mu ntara yagutse ya Gitega bandanya ugira ibihe byiza Ildefonse ndi kumwe namwe ijana ku ijana neza cyane bandanye kugira igitondo cyiza cy'isabato Habyarimana Yoasi w'Imakamba bandanya kunezezwa na tuno turirimbo n'igire n'igitondo cyiza Jerome Munyambuye igitondo cyiza na ugira igitondo cyiza Jerome Mama Asafu irangira ngo ari kumwe natwe begi byiza kubana natwe biraduhimbara Vestine banzi ku izina rya Mama Mefi ngo ariko aradukurikirana heza kigwa mubandanye rero kugira ibihe byiza ndabona ubutumwa bubandanya gushika ari byinshi ariko ndabamenyesha amaze kwandika ko mugeza ngaho kubera yuko mukanya kari imbere tugiye kwinjira mu wundi mwanya udasanzwe aho mbere tubahana akajyo kupakura kugira ngo mwipfurizanye igitondo cyiza.

0: dusanga mu rugo mutwakiriye umurongi bubanza niba nageruze ku rubaho rya kibingo kuri iyo ari aho mu nyandako ku rugero n'umuryango wiwe abizera bo kwishengero ry'amasango abizera bo kwishengero ry'umukoresero nsengero uyu munsi hamwe n'abantahize ntashoboye kucamenya aho bari bose baranyumva abo bose bagira igitondo cyiza ntibagiwe kibe na gerudo ku rugororo nyakingo murakoze
1: mugira umugisha n'igitondo cyiza cyiza.

itangazo ryo kubika umuryango w'umuhisi Pasteur Sakubu Dedans n'umufasha wiwe umuhisi Fagutunga Generose wifadikanije n'abana babo bari n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi urupfu rw'aba babyeyi urupfu rw'umupfasoni akabana nyina w'abana Fagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Roi Khaled byo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi urupfu rw'umushingantahe akabana se w'abana Pasteur Chef Guide Sakubu Dedans rwashitse ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Prince Regent Charles ahitanywe nawe nyene n'ubugwayi hakaba habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abapasitori bose b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abajiya b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi imiryango iri i Buganda ku mahande i Bujumbura mu Ruyigi mu Rugano i Mugina imiryango iri mu mahanga muri Australia, Canada, Belgique, Dubai n'ahandi batarinze kudondagura. Ikigandaro kiriko kibera ku rugo rwabo bahisi ruri i Buganda mu Gasenyi ku rya gatatu muri komine Bukinanyana. Umunsi wo gushingura abo bahisi bompi ni ku wa gatatu w'isabato mardi igenekerezo rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku itongo ryabo riri ku rya kane transversale ya kane mu Gasenyi imataba gusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Roi Khaled igihe cy'isaha zibiri z'agatondo kuri iryo genekerezo nyine rya mirongo ibiri na kabiri ukwezi kw'icenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu gukaraba no kuganduka bizobera kuri sale yitwa Kumudiho i Buganda. Umuryango ubaye urashimira inshuti n'abagenzi babanye nawo hamwe n'abakomeza kubana nabo no kubaremesha Imana ikomeze kubahezagira natwe hano kuri Radio Agakiza tukaba duhojeje uwo muryango.

Yego akari rimbona ka Eden Shasharia imuramba bisingo ikintu kingenzi akari rimbo rero kabanezere abantu bari karadukurikiranira hariya musigati abari muramba bari hariya ndora abari ubanza ikanamwe muri ngaho mu kitoke tutubagiye abari kitiga abari mu keyanza abari ari ingozi abari mu kirundo bashobora kutwumva ikanamwe muri ngaho mu cyanguzo abantu bari mu yinga abantu bari ngaho mu rutana abari hariya ibururi ikanamwe muri ngaho imakamba mukomeze guheza gikwa ndababwira ko tugeze bwe cy'isaha 12 zirenze

Karirimbo na kakurare ijugi manari ya kumanda visengo inzumbeti ni kurutonde kwa burugira kane volume audio akakaririmbo rero kanezere mwese muri ko mnadukurikira na muri ngaho ku musenyi abari hajya kumanda tutibagiye Jimmy na Rieve bari ngaho ku musenyi.

itangazo ryo kubika umujyango w'umuhisi Pasteur Sakubu Dedan n'umufasha wiwe umuhisi Fagutunga Generose wifadikanije n'abana babo bari n'umubabaro mwinshi wo kumenyesha inshuti ababanyi n'abagenzi urupfu rw'aba babyeyi urupfu rw'umupfasoni akabana nyina w'abana Fagutunga Generose rwashitse ku igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Roi Khaled byo mu Kamenge ahitanywe n'ubugwayi urupfu rw'umushingantahe akaba na se w'abana Pasteur Chef Guide Sakubu Dedan rwashitse ku igenekerezo rya cumi na gatanu ukwezi kw'icenda umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku bitaro Prince Regent Charles ahitanywe nawe nyene n'ubugwayi hakaba habikiwe aba bakurikira ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abapasitori bose b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi abajiya b'ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi mu Burundi imiryango iri i Buganda ku mahande i Bujumbura mu Ruyigi mu Rugano imugina imiryango iri mu mahanga muri Australia, Canada, Belgique, Dubai n'ahandi batarinze kudondagura. Ikigandaro kiriko kibera ku rugo rwabo bahisi ruri i Buganda mu Gasenyi ku rya gatatu muri komine Bukinanyana. Umunsi wo gushingura abo bahisi bompi ni ku wa gatatu w'isabato mardi igenekerezo rya 22 ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ku itongo ryabo riri ku rya kane transversale ya kane mu Gasenyi imataba gusezera ubwa nyuma bizobera ku bitaro Roi Khaled igihe cy'isaha zibiri z'agatondo kuri iryo genekerezo nyine rya 22 ukwezi kw'icenda umwaka turimo w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu gukaraba no kuganduka bizobera kuri sale yitwa Kumudiho i Buganda. Umuryango ubaye urashimira inshuti n'abagenzi babanye nawo hamwe n'abakomeza kubana nabo no kubaremesha. Imana ikomeze kubahezagira. Natwe hano kuri Radio Agakiza tukaba duhojeje uwo muryango wabuze.

Dushimire cyane abaririmbyi ni a cappella preachers bo ku ishengero ry'abadventiste b'umunsi w'indwi kwijabe, indirimbo yabo bakaba bahise ngo nicaye imbere ya Yesu. Nyuma y'ibimenyeshejwe mugiye gukurikirana indirimbo zidushikana ku gihe cy'isaha zibiri, aho muca mukurikirana ikiganiro twige bibiliya. Nyuma y'ikiganiro twige bibiliya isaha zibiri n'iminota mirongo itatu muraja gukurikirana ikiganiro dutahure ibyanditswe. Isaha zitatu ajya kuba ari umwanya wo gukurikirana ijambo ry'Imana riciye mu bisiguro. Isaha zine muraja gukurikirana ikiganiro umukenyezi w'agaciro. Isaha zine n'iminota mirongo itatu gushika isaha zitanu muraja gukurikirana indirimbo. Isaha zitanu muraja gukurikirana ikiganiro insinzi y'amasengesho. Isaha zitanu n'iminota mirongo itatu haja kuba ari umwanya w'ikiganiro umugenzi n'ikindi. Isaha zitandatu muca mukurikirana urutonde rw'indirimbo zigenda bukebuke zoroshye zija kurushikana ku gihe cy'isaha indwi. Aho rero jewe duca twikibanurana. Rero ndagushimira waduhisemo, ndakwipfurize kubandanya kugira ibihe byiza. Turi mu rugendo, turi mu rugendo ni a cappella preachers nyene mu ndirimbo yabo, indirimbo ibandanye kubanezereza. Kandi abaririmbyi bose bagize iyi chorale nabo nyene tubipfurize kubandanya bagira umugoroba mwiza.

bavukanye muri Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu ndabaramukije mu izina ryiwe kandi ndabipfurije kuroranirwa aho muri hose abariko barankurikira jewe ndi pastor Jetron Sabiyaremye nkaba ngomba kumarana namwe akakanya gatoya tuyaga kubyerekeranye no kugira amatsiko ukugira amatsiko reka dusenga imana nyine icubahiro mana ishobora byose turakuraritse tunagushimira ko duhaye akakaryo turakwinginga rero ngo ubane natwe aya majambo abayumva mwemu abatahuze kandi turishirize kuroranirwa mu mwami Yesu tubisavye mu izina rya Yesu Kristo amen ukugira amatsiko burya hari ibintu byinshi tutazi kandi icyo tubera byiza ari uko tubimenya narabonye igihe bazana uburyo bushasha bwo kunywa igitoro kubafise imiduga bakoresheje gitoro pass ukuntu umuntu byamushusha umutwe bamubwiye ko kode yiwe yaheze kakwiriye kuja kurondera ababijejwe kugira bamufashe ukuntu yagira amatsiko yingene yomenya uko babikora kugira ngo ingorane nk'iyo yongeye gushika ntitume yongera gutama ahubwo acamenye ukuntu abikora atarinze gucumukura umuntu yaragira amatsiko yo kumenyera ingene yomenya ingene ivyo bintu bikogwa kandi ababigizemo ububangutsi barabimenye ubu iyo bagiye kuri station baramenya uko babikora atangorane burya hariho abantu benshi tutazi kandi tubaye tubamenye byodufasha nk'akarorero kumenya umukuru w'ikaritsiye ubamo umukuru w'umutumba ubaye ko kumenya ujeje barabara ubako ni ikintu cy'agaciro kuko hari igihe usanga umukeneye byihuta kandi utamuzi ugasanga birakugoye ahantu baye urakwiriye kumenya umuntu azi gutera ikiraka isafuriya